Nibaratan, ratan, wimatruine, nikludutan, nikludutan, utan, nikludutan, nikludutan, nikludutan, nibaratan, nibaratan, wimatruine, nwitatelne, nibaratan, witatelne, wirakatne, nikludutan, nikludutan, utan, nikludutan, nikludutan, nibaratan, wimatruine, witatelne, nibaratan. Ibaratan, ibaratan, ibaratan, ibaratan, nikludutan, wimatruine, witatelne, nibaratan, wimatruine, witatelne, witatelne, nibaratan, nikludutan, nikludutan, nikludutan, nikludutan, utan, nikludutan, nikludutan, nikludutan, nikludutan. Tan wi matruine wi dagelne ni baratan wi matruine ni baratan wi dagelne wi dagelne ni baratan wi dagelne o o o o o o a barati ni hodat sedak nari waslani na barati ni hodat sedak nari waslani tan ni hodat sedak nari waslani ya barati ni hodat sedak nari waslani igi ta barati ni igi ta sedak nari waslani ya barati ni hodat se hodat Iho dat sedak nari waslani nigi ta barati iho dat sedak nari waslani nigi ho ho Thank you.